lahi nawo ingavatsela ingaringeta kusaya vaona vagonzisa kune mhaka leya kun'wanana la mutini loko a yi kona.

matreko ndiwe dzemwa ndambadi ndiwe sinipano nkhabe dziwa kuti ntsiku zinango unadzata ndiwa shamwali anthu anakutapa manyalo mbaenda kakutanda ina nsambwa kusho kukhala na kunyoza munakulo okhala na kunyeza kunyoza munangwache anthu akukubala pinepi mpya kuipa adalonga ndi Mr. Nyongwe atiwamba tilemedzeni anye kuti bala nanjitu ndi mulungu wakutoma pansi pano Vesera Radio. Chimera Mr. Nyongwe na Isaiah peno Roberto Isaias olela mamaye.

basi kuti vathu anyumba pepo radio posabika kubudikira muno zambezi atete sofala na zinango mbuto za ino dziko tafika tinepano kumapeto kwa mabasatu aulimi kubudikira muno zambezia talonga kuti mulembe wa nsoka unatendeza asakulima muno zambezia mbuya Jildu Tangata ndiye anathonya kuti safunika utongi anyakuphezera na anango azinji akunge mphamvu pakati pa kufuna kuonesa umaso wadidi pa mabasa a ulimi wa chitowe peno ukaka. Ali kupangana Salimu Tepa, mkonzi wa inei programa, na Julio Estevão Poço, anakumanika kumichini. Salani mpaka nsiku zinamazi na taenda. Mamala kuva, programa ya mabasa a ulimi mtivarana na Radio Mosambiki, Bulikiramunu, Mtsambesia.